Labang so long ka ching ki chathan ponja tum labang ke purnima phangchupi mili senarpi lapen ke alam the kan thur ponaba prodip rongphar tang tar jiksna alang tum ka ching ki chathan alam jir.

0: Cardam ni tu.
1: Cardam.
2: Cardam.
0: Pini ili tum ladak kacetong ben kacing wan yang jalan tebino ngabang ke inglong ke do akar bi bimaratum lapen alang litum jongjung pen kering i cokamamo putha. Pini ladak studio long hongkram pen purnima pangcopi nalipanta nitum olen dari jogua di karbi yang deng pen cardam apa jadi lo cardam.
1: Cardam.
0: Lapen ladak hongkram pen ladak nang kacetong dun mili sinarpi nalipanta cardam nang pilo.
2: Cardam.
0: Tang tani ini tum labang soalan mati piye putih tak hiti ni jatano na. Apang si nili purnima pangcupi apanti arjupo. Suar luo tum angbong tak. Thoi lapen inglong kedo asapi maratum. Kupilo alang likin coklem codam amu akiprek thi uma.
1: Akiprek thek u labang kaya hok lo. Inglong asapi mar inglong alang kedo asapi maratum bang. Kiklem kedam akam taong muca. Kipir ke thak pandang lok ketun ke dang pandang lok inglong arit hemakam supin so long kacarap dun lapu an nanta soal lu tum si kiklem patir pipo supin so tum apan ang parta soal lu tum si kiklem abang akam cipa ong mucot ba kiklem aning adang te din mucot na si thoy asar pimar tum bang ke thoy long ke kam jam puta lapu an sar pim soal lu tum pan ke kacing hon pen alon ke chibi pen ki phir ke thaka bangke la hai tum taklem te bon se ta kam jama bangke alon tum ke lapan chi paddu ko nang ni te bon se ta inglong along ke do akar bi bimar ba inglong kar bi pude de inglong asu alo su tum anke he ma kam ben danglok o somar chilana pen danglok ri da kam hem rit somar chilana pen la ananta alon tum aphansi arpu chi pek tu de asan man de
0: tante mili sinarpi nali phandina jutlang hemtun ka buchia long swar lo tum ke klem ke dam nang ji lapen ke chukama mo ku puson si ke pangchu nang ji ma ang ton pen than bajir mi ji mani
2: la la swar lo tum ke chitun ke dang pen ke dang lo asok ti pen si tok nang ji tok pen si sang man ji lapen si an chu long in tu pen si la son chuklem pen chuklem kli pulun te la ke chu ta chu mo vela Nasi labang ke cuklem wek neng suar lu tum ke.
0: Suar lu lapen ke supin su. Ini tum kar biak hai long bang. Suar lu tum lapuson ke

lunjerang deng longpen adun to lunjer atupon tuixinang kadom terang pipen kilunpon arnikang sam amboto tangdar tuixinang labang so lunjer

Dima sarungi kerau sang oleneng tai si kerau ha bokau bokau ya ba ni bokau tai ke bokau singanang ko takha zai alam mahno kena ya rau sai kula dima

kempe hempi sok chon ning ve ke ha cha kan aron ke kanam lenang tunon hem tun ke bo ji a dorson vanon de ku maraso bong long kin thai ke ja

0: laso phi nung nung ang deng la ke arong na thu panung kuk pensi anung pensi hambi che pakong long nang ji la pen la bang so ke da mahut che khang dun long methang ame chit adim an pen la so phi lo tang te su e ang deng la ke methang arong pen apsi su e asin ke siri palit long le dep nang ji konat ma hambi mu ke do dak pensi ap nang ji jong si suya sin papar krak bolotangte methang arong pensi chi ap thu nang kok bo la so dun thu batur batur ang deng la ke ketara mu along pen keng pak isi chi pun si tur klek nang ji yong si roredet bolotangte ari sang ho tame mate akleng sarpo tame chirap dun long la so phi rabat rabat angkung nang le lo bolotangte keng pak athak methang hambi mu chi bi si suya sin along pen ekeng kam isi che jorsi wardam klek nangji jongsi unlo pulo tangte puthot angkung lake baheb lake ki jutsi ang denglo baheb ke ekeng mun po along methang hambia mu pangkep dongsi hala banga rong hambia mu along pangthok dam klek nangji lalo pulo tangte ilitum hambi ke pathu ke lapansi ki jutlo lasi ilitum e methang pathu padong ro son emethang bongsi kai keta je pathu nangji lasipini hambi ka pathu aputhak lansi alito phan nangwan pilo kardom
1: lapona por hambi ka pathu aputhak lamjer arjik langthanglo lakya kaswani difu studio gore por perfect rock prank tanglo bamasa por ke chokpen nanglitom বুথত লাম জির আর্জিত রংজি হিডিচাজির বেপটিস চার্চ মতে বেপটিস মন্ডলী আফর কি মো আলামজির আর্জেক সিনা